hi Akashvani Aizawl ani kan program hi miramai meter zanga sumnga panga point panga kilohertz zanga sumli megahertz za point pasari le Akashvani Aizawl YouTube channel atangte apuan swa ani kan program hi fi achata ka ilo ngai thak the kan be se voin jo ni som pani zirtop ni atana kan hun voi khatna kan lo chanta tukina kan program ngai thadu te in zawa in sibai kan bo ka se o Program announcer hi Lelin Ome Kaniya, Control Room Engineer Duty, KVL Ruata.